0: ཁྱི Lose kerde, lem kerde, lapa kerde gunu, lapa kerde gunu, lohan de kayera tonon dinguna la, lohan digun dinguna, lohayera tonon dinguga, gua de lohayera tonon dinguga. Kerde, shankir gunu, nigger shankindi, khtari shano teku gua, kerta, lonra, nyok, kagu. Kisunu teku nyan mara, di shepu yendra mara, cheta nyan mara, alungu kagu kisunu teku nyan mara, di kadanga kathaja kire. Ndu, wa kathaja kire jatato, khtari kino, shepu yendra kikinguna. Khsava kadi, khsava dna kapara, kadna kshinure, dhanu yandguka, kadna dhanu yandguka, nga dhanguna kapak, kino to na kugwa a lolo no to na kuje mare kpa kino dikhe kyuka dige nige dikhe nikuka nikuno te dz kuke a tado khote che kaldi chetna chare tapaya taksha chajagunu chajagunu che kaldi udu chajagunda mari kri jo ranga dambalanga jo tomo mari kri jo mo tzo thelo pagme tsire jirangata cha tchha ge xin jia guo de dan ke nu tchha ge xin ge tchha de yang le zhu gu tang ang a zhu tang zhu de chu tang ne xia pa tang ye da gen re gu zhi de hu gu a zhu de ku ta cha xi ta you shen zhu de di li cha yong zhu de ni on de da chu ge ji ma tang tang ne ya zhi gen zhi tan ni zhu de de Da da khtung na zadir jatane tanguno teta jekang zir konto kato khanku khanku de nonda dongo si trujo mai si jine yanda mara kusunu kuti mare zini mara kye twa ga dani jono kitere tru tri jono kitere ama ki Sukum, khpa kun, khpa kun dina chidhira, kichik kiri, gyuti, menu tang tang tiri. Ksawa ku na, dungu wa sapa gishin tsova lang tang tiri. Si ku, digu kundi shenu tundra, wa shama thazuk shem. Wa karata chama azuk chembi dara, shembi dara, chembi dara. Ksut koto, ayokt koto. ta Goma zikka jir pe hane kuwa mishchiga tangsan kuwa shika tu guka te kuwa mishchiga pe zinu chira zi khchika tani chi mua shungna yamna tanga mua shungtana te pe zi jira ngan che khankan ra ta ganga kuwa chidika kuwa ra ta udu tangsan ka kuwa khsara Anda ni tu kuar, di yang apa saja macam, di yang jer saja. Kuat eh, punjer seorang tangsel, ampan haru pu, angkaya tengah senjir, 푼저숑당저지 코아나블로노냐포즈제 ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད
0: 这么低，只能。

Samba samba injina rigpi kar kongga samba rila, tereng rigpi kar kongga samba chungdaga nga jiga kharjinda tanghun maga rigpi kar kongga njiga talida dangi yang zhubo chong chong cho dang zhubo chong chong chi siamten chi chimdaga pama nambar shibi arang shtun chi simkam so tafunga sini chim chong so si tak kifshia tongo si nyamshu sha jayin

0: Kishayan Togu Chisa.
1: Olorigur Jartan Womsa.
0: Dantuja Jampumagosa.
1: Ramondanja Larchi Tosa.
0: Olorigur Dambia Danga.

0: 야조보나바카톤디히르가탕첸니로르가왕선덴도비조보라디오나디다타니다티거덴치그즈므니가섬덴가당티거덴치그즈므니가섬덴트
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: 过个。 喂。 Ani chupu namba kong nigisi kailama kapri ono ka chupu ndaga kapri ka kailama rab dartaka nga nyansam njuga. Di jenga shu lansin di nga kapri tango nga kaptukhundi titsul tamzin ra titsul tamzin ichu nda hachanga ka chenpuri. Shu lansin ndaga tsamba nyuandi titsul manga zga menu ka shenga lansin di nga shinkhinga chupu shi nga manga di jenga chupu namba kishu kailama na yang kishu lansin daga kailama tamada wani tamo ka chupu ra mangpo yo ka di jenga kishu yang ranga chiu dartaka masha san nanda kapar ge skillum ran da zge zge chasar gona yang chi kapda isa manju khanan ran da moni na yang ti chuz ge zge cholag zge ge ti yang ge jopa nam ba ge ran ge chi kapar ran da ge da tag sha sa zni kapar dang jona da ha chang ge ga chen bu ri ya di na shuni ge chi yang jere jopa ge kapar ne le yil ya jopa chu de mo na wei a ko ge

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Chomchindara Langag dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Zashang zivi nyankun chokpo namba Chetsu di muina Darta chetsi nyanshi nangshin banda ne Tsongun yangzhuk nyanchin kang wohgila longchin chi Chomchin daraga lianchin kin Nga tsu derang yang lianchin di nang ni lhanzum shong bar Nga rang hachang aga yul Nga ngunzin ba cherang doma yin Dina ngunzin ba cherang doma ngi Derang ga lianchin na nga Wajir tanghui vdan shin dendir shkab nga bi Khe nyerzi wa tang Alaba pwa jab ge Yangchung nada serbi ya mangle shi Hualong zong a mangchula rjitsila tsukpa ga langvi sala la serbi zirig hu. Amandiga tamu ro tsukka langnu ge, amandiga tamu sergu nuga langshig ji godi shi yule. Namba ci, riri zhine shita nyembar ga sishi. Dina tumar, tsongu na yangchuk nyanchan kang tang, zhongkong zeku zong e, zongma mang zishung ni ji zotib tang. Tsongu na yangchuk nyanchan kang, wokila longchin tang, amdu nyanchan. Tsongun wokil jalimar yangzhuk nyanchin kang. Zekuk zong argini lisil yekura yangzhuk nyanchin ju. Zekuk zong argini kanchi ji nganjib shibi shibar gipushtagmi wajir tanghui wdenshin jindir shkab ngabi kag nyer shiba kodi shiyo bi namba ci mintat sanshi nangbar rgasi shi.
3: Sabi tamji wamukho chardin.
4: Chomchin sanu na pashchi ya gloshig.
3: Mipu rinshun ki gloshig. Warv tsardil ki genum. Zhonghui pashun gargni.
4: Bungam vibjin chachum me to. Ngagam vibjin lak sabi khtam.

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ Tata chetsi nyanshi nangunundu tsongun wokkila longchinchi chomchin daraga lenchenkin. Dayang ditsuka ngu chomchin daraga lenchende jidajwa ditsul mangasag meka. Jigintar mandig tamu rotsuka lenghu tsongmi nyanlamda gojig shikyol. Mandig tamu rotsuka tsongyan na rotsuka nangni mana chi mangasag tanuga tamuga rotsukzgari. Dina kachuga rotsuka nangna yang bina, dungna, zhuna, lina, chamna, tamuga nye hachanga manga. Dina shuni nga tsi nyamkchika mandig tamu rotsuka langnuga, mandig tamu sergu nuga glangda la

0: 안지시 나 세메브데샹 일조아시그레스 디세르 말름 잔크크 머리른 존입샤나 나비등 죽당 켈은 토바나 치정비 럭지크 절라먼 되는 게 그냥 큰한지 공더 측면이 안 봐나 챙이 지글린 존비 총은 나정위 세와 시바데인
1: 코라히 그송스초당아 머브질 도냠 年困难吧，兄弟，我只多你们些比产品能是个就业了。当地人我只多你们些比产品能啊，我去切磋了。啥东啊？菜碗呐？东我们挖特真扎有了几把，得几些就业了。中国呢，过了十月，啥也是个起，政府的起忙话等，恰不恰起起比啊？要克这个人吧等啊？过了十月，啥啊？不恰起这个只中国有了，都会托个呢？中国啥也恰空做的影响啊？ ཁསང་སམ་ཇོང་ཡེལ་བྱེལ་ཁབ་ཅལ་ལང་དང་དོལ་རང་མེ་ཡེལ་ཁབ་ཅལ་ལང་དེམ་གུ་ཁལ་ཆོང་ཁུན་ཅེ་དམ་ཁལ་ནི་ལ་ཏ་ཅེལ་ཉང་ས་ཁལ་ཡེན་ད་ཏ་ཆོང་ཁུན་ཅེ་ས་ཡ་རིག་ཅི་ཅང་པོ་ར་ཧལ་མ་ཅིག་ཏོང་ཉི་ཇ་སན་ཤང་ཆོ་ནི་ས་ཁལ་ཅེ་བྱན་ཆུན་པ་ཅར་ཅལ་ཅབ་ཅམ་བམ་བྱ་དང་ཆ་བདན་ཧསན་ཆོང་ཁུན་ཅེ་ཅེ་བྱན་ཆུན 츠니 클림비 흑고지르지 긍르비비 담반데 산데니 동이토 흑고지르식 마리 흑사이 초이 곰실라지그나 능공네 아잔초비 디르므조옌 아겐티설힙자나 아잔제뇽다 심비 데드 사와마위 사쿵스 카시 초데 용이비 살라차비 닌카 흑답치 Lu kurmur jinkma dhkchung kildin zhong xiebi, jikma dhkchung wana, xsatang chabi, jimpiwan zhombu yin. Golu warga rangchung kila machinar zunga, jikma mnagsung wa danzina yamcu na di jijir jigri. Lu rir tx nisani xsatang chaba nyongtayang tng zimni bzhiyul. Nichir xsai xawa sirchina zongni xawatang chabi war tx pachir m simchili meleji danzin yamci nishtung zhunga loni zong sadi songchung tinchuji jinjangdi xala xtashib chalin xibi xala chabadi kurchona yamcingibi donshig mari. Txabirda amni mabchin gangri takurni jindi tungtumul. Xsai choni xzuoyinbi chani xala xtashib chalin xibali gachiwa na jikam songchub xajadiri.
0: Zangsim zhongzi saki ji sa wagayang ngang chodu li tabzi, ma ji ji chen kondun sha jir zhani jinkim ji mangzi yu bari. Zangsim zhongzi la jakib zhi lang ngin si zhigba ni zhong sanag tang tang, sanag ar gang, shenjir jian ji jishchung tang, demin rirja ngang su tang, mi tab ji zhanday ba, zhatang ga nuddin ji ngin ngongguk chun zin, lan sa tang gangrin chaglong songshub ji mu shiwa sim saya jik lag lar su shiyo. Zasi shugdi ngu kaibtsin na yachi so zhigdang zhangchung yalimbaadang. Cota maashi gongli yachi jaydang zhangchung zhig jemang tashin yo. Maalag dambi ngang jishchung shi ba jil. Gansi rishji so chigji rikchi yintil ngang lasu shungshang. Zuna njiginin yo bergini nyenkar nyewi rikse jirwaadang. Xana njiginin yo bergini nyenkan zhung lawe rikse jirwi songchung ga pandri ngonsilri. Dolarang mo na zhungki nabji ji jienkam dienjaga songyul tang chakung toynchul xie sa ga chinshi yin. Dolarang mi yakib zilang demgi kalang chonghun tamkik ji nagsa hun lamlik ki niwan duanpil ganglik xie de gansu tamkil tang nyamdib songchung sha jir khinan di. Rekag mangbi nyamdil gi chim lagtar xie kang zhichang che mi dhagwa zigni gorshib do tam chonzin chonyung la kibsa jig. Dagchung sa cig zibcha tang argini gorsung ma lag dambi ngang korchul tapir xiong u la. Chengan kirwe dhigchung waar tungshig nijia ringa tang dekil tanglang waa mangwo shig lonkur mura jenkim gyn tabsa tangbu dansung shikang. Topin driwa na ngukib ji janchun zhichang tung gyb dinjan parni ngukib cil chanyum ji jachi jig zhangchung zhir nga jimtur dang. Jenkim bi cil jachi ju nga zhangchung nipdan jimtur song. Jachi jigchir zhangchung jigdang gyn shanjir za tang nidin larsu shungwa tang jingi namang rangjin ngarwi pencu sibshin yu. Chonghun de sala songchung sha jide gangli tanggan ruwenbur songchung sheba shik menbur. Chowla doji jie chikung songchung tanga jienkam songyil songchung sha jide yinbi meriri tang rewa damsib yu.
1: Chantzila rukchula dini songchung ngarli tg nirib xin. 曾森中有萨克呢中国马斯塔纳古拉舍比萨恰次了七

0: ᱡᱟᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱨᱪᱤᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱢᱱᱚᱝ ᱫᱩ ᱡᱟᱱᱩ ᱠᱟᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱱᱟᱦᱟᱱᱮ ᱜᱚᱨ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱩ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱩ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱜᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱱᱚᱝ ᱫᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱩ ᱠᱟᱨᱥᱟᱢ ᱧᱟᱱᱤ ᱢᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱢᱱᱚᱝ ᱫᱩ ᱡᱟᱱᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱦᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱚᱝ ᱥᱟᱜᱟ ᱚᱨᱞᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱭᱟᱥᱛᱤᱨᱮ ᱵᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱩᱱ ᱱᱚ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱨᱮᱛᱤ ᱵᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱩᱱ ᱱᱚ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱛᱚᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱵᱡᱩᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱚᱨᱪᱤ ᱛᱩ ᱡᱟᱢᱱᱩ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱚᱝ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱣᱤᱝ ᱟᱱ ᱵᱤ ᱡᱟᱝᱠᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱥᱤᱠᱟᱨᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱤ ᱢᱮᱛᱚᱠ ᱪᱚᱠᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱟᱠᱟᱜ ᱪᱤᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱡᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱞᱤᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱩᱨᱩᱫ ᱡᱚᱠᱚᱱ ᱥᱤᱠᱟᱢ ᱵᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱨ ᱡᱚᱠᱚᱱ ᱜᱟᱢᱩ ᱭᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱛᱤᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱯᱥᱤᱱ ᱥᱟᱠᱚ ᱱᱩᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱢᱤᱭᱚᱱ ᱜᱚᱱᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱤᱭᱚᱱ ᱜᱟᱱᱟᱠᱛᱮ ᱢᱮᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱤᱭᱚᱱ ᱱᱤᱥᱠᱟᱨ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱩᱨᱩ ᱢᱟᱢᱤᱭᱚᱱ ᱱᱤᱥᱠᱟᱨ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱨᱮᱛᱤ ᱱᱚ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱫᱚᱱᱟ ᱥᱮᱪᱮᱞ ᱢᱟᱱᱮᱱ ᱫᱚᱱᱨ ᱠᱟ ᱥᱮᱱᱠᱨᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝᱟᱱ ᱡᱮᱱᱨ ᱠᱚ ᱨᱚᱥᱢ ᱛᱮᱠ ᱪᱟᱞᱩ ᱜᱚᱨ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱤᱣᱟᱭ ᱢᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟᱡᱩ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱜᱚᱨ ᱢᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱱᱚᱢᱩ ᱯᱷᱤᱭᱟᱪᱩᱱ ᱱᱚᱢᱩᱨᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱪᱟᱢᱥᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢᱩᱨᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱜᱨᱮ ᱨᱚᱢᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱜᱨᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱫᱜᱨᱮ ᱫᱚᱢᱩᱫ ᱠᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱭᱟᱢᱡᱚ ᱭᱚᱠᱟᱢᱮᱠ ᱨᱚᱥᱤ ᱭᱟᱢᱡᱚ ᱭᱚᱠᱟᱢᱮᱠ ᱫᱮᱨᱠᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱩ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱡᱩ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱱᱚᱝ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱠᱚ ᱥᱟᱞᱤᱱ ᱭᱚᱡᱤᱱᱟ ᱢᱮ ᱪᱮᱠᱟᱨᱮ ᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱩ ᱛᱮᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱᱫᱮ ᱱᱤᱪᱤ ᱥᱮᱵᱫ ᱜᱨᱟ ᱱᱤᱪᱤ ᱢᱚᱱᱫᱩ ᱥᱟᱪᱤᱱᱮ ᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱩᱦᱤᱛᱚᱝ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱭᱩᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱛᱚᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱭᱩᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱨᱪᱮᱛᱚᱝ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱭᱩᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱩᱫᱩ ᱥᱟᱪᱤᱢᱱᱤ ᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱢᱚᱱᱫᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱢᱚᱱᱫᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱣᱞᱚᱱᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱡᱟᱢᱟ ᱵᱷᱤᱭᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱠᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟ
1: sabi tam je wa mu kho char din
2: chum chin sen nu na pa ji ye lu shi ge
1: mi bu ren jin jie lu su wo ren cha de jie ye nu zhong hui pa xun ge ge ni
2: ban gan di jin cha chu mei tu ne gan di jin na sabi tam hui tam jing gu kong gang dang zang wu yan
1: tam jie ren tong a yan kem ge er me le yan
2: ha ji ni ya ren tong jia mang gun
1: ga mang su le er ni jie zi ul se ba ga bu de mi wo jie tang hui dan xin zhan de shi ge ba na ba
3: re kwa tin chi wo ni 跟人物才会了个 다테랑거 잔드레논디 람반더니 같이 오라 라파타라이 갑다 망아드기타 나도곤데 의주 잔시관암바거 랑거 셈징거 츠그즈라 람징거 투즈게 존데 하창거 가쳔보리 디토니다 그주 저거 스파가포 뜨미 오저 땅휘 단신 잔드르 그거 나완디 땅아 저거라거나 망토글로너즈거 ཉི དང ཆེ ཐམ པ ཡོ ཁ དནི ད དེ ནང ན དམ ཧི རན དེ དེ རང ཡེ སི ཤི དང ན ཟག ཉི ཇབ ཇ ཤེན ང ཡོ ཁ ཤུ ནི གཅི ཉི ཇབ ཇ ཤེན ང ཨུ ན ད གི མང ཐུ ར གར མ ན མ ར ཆབ ཇག ཇེ
4: རན ཤི པ ཡང བམ གི གར མ ཡིན གན ར གི དང ཏང ཤུ སམ ཇ ཏི གན ཟང ཇ ར གི དང ཏང ཤུ ཉི ང ཁ ཅི གི ང ཤེན ར ཤ བ ར གི དང ཏང ཤུ བ ཇ ཁ ཅི གི ཐུཡ་པ་བ་གა རྒྱ་ཏང་ཏང་ཆུ བྱ་གཉིང་ང་ ཇིགབི རྒྱ་ཏང་ཏང་ཆུ སམཐུསམ ཨདོན་ཀར་ཅབ རྒྱ་ཏང་ཏང་ཆུ བྱ་ཐུར་ག སོནམ་ཏར་གི རྒྱ་ཏང་ཏང་ཆུ སམཏུར་ང་ ཏགསེ་ཡ རྒྱ་ཏང་ཏང་ཆུ ཐུཐུ ཨདავ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਸਮਟੇ ਥੂ ਤਰਤਨ ਜਰਮਲ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਸਮਜਲ ਰਗ ਟ੍ਰਾਹੀ ਗਾਵਾ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਵਜਗਨੀ ਥੂ ਰੰਸਨ ਦੋਰਜੀ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਸਮਗਾ ਥੂ ਚਗਤਰ ਜਾ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਵਜਗਨੀ ਖਚੀ ਯਗਚਾ ਸੇਰਲਨ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਵਜਗਨੀ ਥੂ ਸੋਨਮ ਹੰਸੀ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਸਮਗਾ ਚਗ ਥੇਤਰੰ ਬਮ ਰਗਤੋਂ ਟਾਂਸੋਂ ਸਮਜੇ ਖਚੀ Zerlu, Argatan Tonsung Anya Gaga, Ayang Chivya, Argatan Tonsung of Zernit, Chi Chivya, Argatan Tonsung of Zeb Zebze, Sehu Taki, Argatan Tonsung of Zersumaga, Stamden, Argatan Tonsung of Thumden of Sig, Lamdigerja, Argatan Tonsung of Zerni, Kandu Skev, Argatan Tonsung of Zerni, Dapla, Argatan Tonsung of Zersig of Zer, Thung Sangtug, Argatan Tonsum of Zersumani, Tartarja, Argatan Tonsum of Zazet, Gwenburstjav, Argatan Tonsum of Zersumani, Tonta, Argatan Tonsum of Zenyatan, Sonam Serum, Argatan Tonsum of Zersig of Yal, Chambu Gari, Argatan Tonsum of Zernit, Parvajav, Argatan Tonsum of Zersig, Zora, Argatan Tonsum of Zersum, Sezumjav, Argatan Tonsum of Samdananga, Chizung, Argatan Tonsum of Samjagni, Tatua Namjil Serum, Argatan Tonsum of Samjeltu, Ayambum Draki, Argatan Tonsum of Zezagni, Kerva Dorji, Argatan Tonsum of Zetagni, Serum, Argatan Tonsum of Zersig of Gel, Lozung Tondrub, Argatan Tonsum of Zersum Zer, Dori, Argatan Tonsum of Zezanga, Huasung, Argatan Tonsum of Zezetu, Arensinaga, Argatan Tonsum of Zernia, Lozang Yamsu, Argatan Tonsum of Zetigersum, Again the Nakjav, Argatan Tonsum of Zersigerger, Thurston Serum, Argatan Tonsum of Zetigerton, Goni Tonun Dingana, Tatirung Dancing by Gypsy Serna, Tonugan, Jigti Topkerjil, Retan and the Tony Ingana Citerum, Tankilka Sharga Token, Mantu Ingana Young, Chapter of the Jujil. Ayang bum, Genzang ja, Ransin stab, Jigbi, Doinker stab, Sonam Tarji, Starsi ja, Tawa, Tapton Germel, Trahi Gawa, Rinsina Dorji, Yakja Sirsen, Sonam Ransi, Seterim bum. Zerlu, Stamden, Dabla, Sonam Serum, Parwa Jab, Sezung Jab, Chizung, Sherwa Dorji, Serum, Lozang Jansu, Gendan Jab, Tapton Serum, Retgana. Tatirung Stunkala Salidanug, Yanika Sabdin Buingana, Tata Kartuka, Dansi Onug, Tan Dansipan Nambaril, Tigana, Dansipan Nambas, Hunjanayan Tatung, Tanina, Nigan, Danderga Gorum, Dejali Daltungi, Tatunkilke Sharga Tunundi, Jana, Timdil Sinagin. Ya Tommy Gafsis Gnoro, Tatirung Tower Tunjana, Tirung Hartu again, and Amjil Loin Chanak show, Sajul Pekur Tatun Genera. Tamshin Dander and the Gorm Gutoni, Jana Choka, Pamna Choka, Kung Tarkim, Chu Terungan Dander and the Gorma Shigatana, Tam Murka Sojin Ragin, the Jensen, the Majilina Spina, Tonga Murka, Pesho Sojin Ragin, Jensi, you would one day, Chief Shijizga, Mana Mepas of Zigul, Tech with Timdi in Zirdali, which was our Chief Sada Irion, Nasho Shama Yanda, Italy, Chaliola, Ganachana Batunjana Tatum, and Dander Gutol of Shigi, Tunkil Kasharga told me Timdi Sinayan.
3: Re, Timdisha, Idona, Josepha Gapu, Tami, Watcher, Tanghi, Dancing Dander, Go, Nawan, the Chandin Gramba Tonjina, Cherta, Japi, T, Nyokani, T, Nyeshikar, and the Nina Ganiga, Zatakan Dander, the Jelly Datani, Dan Dan Sikwa, Jobjil, the Tonjina, Chandin, Parmaga, Tang de Talioka, Suni, Dan Sikwa, Jobji Pundag, Mantun, the Marajundun, Chi Jobja, Tamdija. Tatarja Ayambum Taki Tehul Taki 조르 성상적 공부적 돈자 참부가르 대파가 관두적 로즈 돈저 도리 화송 렌친자 저거들자 아영초자지리 다르탁탕아 베로 천안바 템디서
4: 야 섬이 데릉그 땅슬그 톨라 슬룬데 남바 갑스즈나로 뜨그나 데릉그 와르금데 카르탁 토나오노 그니 조빌 포타버 손잖아 아타 니 체그즈디리 닝트게레 토그즈리 터스응 달땅이 아타 잔드림 파르마그 톨라잉이세 슬손으레 뜨그나 아타 상닌 그 디슬르그게 토니 존테 영아시 므테테 잔드림 파르만든 구솜거너린
3: 레 트락히데르
4: 섬이 갑스너로 Re lontan tang tajin denga sankhan dhubo namba Sangyan tisul argaga thoni ngasu Mathata chandrin pharmagan dhandar ngusom jin Kapte ingi na yung ngasi Lesson dhala tithar ta Tokir yopar thiji chishya Thar trakhi delang shya